0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain.

Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama dengan kami di suasana sore hari ini. Kita di hari Jumat ya, 21 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 17 ya, lebih 56 menit. Dan setelah ini kita bakalan bersama dalam hiburan religi ya untuk sore hari ini. Selamat sore untuk semuanya, dan mungkin yang lagi pada santai ya, mungkin sambil mungkin baru saja pulang dari tempat kerja dan nungguin untuk persiapan-persiapan ya untuk sholat maghrib juga. Tapi menyapa Anda semua yang pasti sore hari ini, mudah-mudahan kebahagiaan, ketenangan ya masih ada di pihak Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Eh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. "Oh ya, kamu mau minum apa, San?" "Ah, enggak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja." "Alhamdulillah, ya Allah." Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritual.

awalnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu, hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah.
Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Saus, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Ya, baik saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 21, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi terkini dari Pro 3 Ring.
1: Siapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
3: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
2: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
4: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
2: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
6: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
6: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
7: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
8: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para atlet kami tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
7: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
10: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
9: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
11: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
9: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
10: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
12: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngelihat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
10: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
14: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
15: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
14: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia, nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
15: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, Salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
16: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
15: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrodin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
18: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
17: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
18: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
19: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
18: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
20: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
21: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
22: belum selesai.
21: Kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
20: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
23: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa dengan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
20: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia Menyapa Malam.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.

0: Pendengar, hubungan Amerika Serikat dan NATO kembali menjadi sorotan. Sikap dan kebijakan Amerika Serikat yang belakangan dinilai semakin kritis terhadap aliansi pertahanan ini memunculkan pertanyaan besar, apakah kepercayaan Washington terhadap NATO mulai retak? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teuku Rejasyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teuku, selamat malam.
2: Selamat malam, salam dari Bandung.
0: Kabar sehat ya, Pak Teuku ya? Ya,
2: Bandung tenang, nyaman, aman.
0: Pak Teuku, ketegangan Amerika Serikat dan NATO saat ini apakah sekadar persoalan pembagian beban pertahanan atau sebenarnya mencerminkan perubahan mendasar dalam strategi global Amerika Serikat?
2: Tepat sekali. Karena sekarang berlarut-larutnya krisis Amerika Serikat lawan Iran itu membuktikan bahwa Amerika Serikat ini perlu membagi beban. Karena terasa sekali dia nggak sanggup itu menangani Iran sendirian. Jadi dia minta kerjasama dari semua anggota NATO, jumlahnya total dengan dia sendiri itu 32. Tapi ya tentunya pihak NATO juga berpikir-pikir, ini bukan perang saya, tidak pernah dibahas dalam KTT NATO tahun sebelumnya. Kemudian juga perang ini dipaksakan oleh Amerika Serikat. Dan negara-negara NATO itu tapi sudah punya sistem intelijen sendiri dan mereka bisa berpikir, ini perang ini akan lama, akan sangat menguras energi, menguras anggaran, menguras kapasitas, menguras kapabilitas. Pada saat yang sama juga mereka diam-diam ingin tahu, ini AS bisa nggak sih bergerak sendiri tanpa kami? Nah, itu karena itu semua anggota NATO, terutama sekali yang masuknya belakangan itu boleh berpikir-pikir. Ini bukan perang kami kok, NATO itu kan North Atlantic Treaty Organization. Urusannya itu di Eropa, tantangan kami itu Rusia. Tapi sekarang Rusia juga lagi kelabakan. Kami saat ini juga diam-diam mendukung Ukraina. Tapi kalau kami juga harus dilibatkan dalam perang yang jauh di Timur Tengah tersebut, kami akan repot, terutama sekali bagi Inggris dan Perancis kan. Mereka berdua ini kan adalah arsitek dari pendirian Israel. Yeah. Israel ini terlibat. Jadi kalau misalnya Inggris, Perancis terlibat lagi, tentunya mereka akan dikenang sebagai apa? Sebagai negara penjajah yang mencoba balik lagi. Nah, ini akan menghancurkan kredibilitas mereka di sekutu masing-masing. Inggris punya sekutu namanya Commonwealth of Nations, dan Perancis juga punya sekutu namanya Francophone. Jadi ini akan melibatkan kegoncangan juga di anak pinak dari Inggris dan Perancis. Dan mereka juga realistis kok bahwa perang ini akan panjang. Dan juga pemimpin yang sekarang sedang berkuasa di semua negara NATO, misalnya Perancis, Belgia, Luksemburg, Portugal, Yunani, Spanyol, Polandia, Latvia, Slovakia, Kroasia, Finlandia, Kanada, Islandia, Belanda, UK, Inggris, Perancis, Inggris, Turki. Mereka juga berpikir, kami ini ikutan perang, nanti kami akan terseret panjang, anggaran kita akan terkuras habis, akibatnya bisa-bisa kami nggak populer dalam negeri dan kami kalah di pemilu mendatang. Ini kan terasa sekali negara-negara yang ekonominya kuat seperti Jerman, kemudian Perancis, Denmark juga berpikir begitu. Jadi daripada yang mendingan mereka menahan diri untuk terlibat dalam NATO. Karena mereka bilang, ini bukan urusan kami, tidak sesuai dengan pasal 5 dari fakta NATO itu mengatakan serangan terhadap salah satu anggota akan menjadi serangan terhadap semuanya. Kami nggak merasa diserang, ini kan Amerika Serikat yang diserang. Yeah. Amerika juga sudah belajar dari serangan dulu ke Afghanistan dan juga ke Irak kan. Saat itu kan karena ketakutan terhadap Amerika Serikat, kemudian juga ketakutan terhadap Rusia, akhirnya mereka mengirimkan pasukan ke Irak kan. Dan belakangan Tony Blair itu kan kecewa sampai sekarang. Waduh, kami dapat data yang palsu, padahal intelijen kami sudah mengatakan itu tidak ada senjata pemusnah massal dan ternyata juga tidak terjadi namanya pembantaian manusia secara bertentangan dengan HAM. Ini ternyata Amerika Serikat ini yang mempermainkan isu internasional dan saat sampai sekarang itu Tony Blair itu masih menyatakan kekecewaannya dan masyarakat Inggris juga kecewa. Sekian ribu loh personil, mungkin sampai 900-an ya, personil angkatan bersenjata Inggris sampai tewas dan juga kombinasi ya, ada tewas, ada luka-luka, ada cacat, kemudian ada trauma berkelanjutan. Nah, ini menjadi trauma di kalangan anggota-anggota NATO. Jangan sampai itu terjadi lagi atas diri kami. Kami tidak mau dicap sebagai negara agresor. Nah, inilah yang yang terjadi di kalangan anggota
0: yeah. NATO tersebut. Pak Teguh, sejauh mana tekanan Washington agar negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan ini dapat memperkuat NATO dan pada titik tertentu justru berpotensi memecah solidaritas aliansi ini, Pak?
2: Ya, memang Amerika Serikat itu kan melihat ya bahwa sekarang ini ancaman itu masih ada. Kalau dulu kan NATO mainannya di Eropa, terutama mendukung Eropa Barat melawan Eropa Timur. Nah, sekarang Eropa Timurnya sudah bubar. Negara-negara itu terikat dalam suatu pembangunan jangka panjang. Ya, negara Barat ini kan melihat bahwa pasukan-pasukan NATO itu masih besar. Menurut Amerika ya ancaman Rusia itu besar sekali. Kemudian kita lihat kalau kita mau maju terus kita harus ekspansi terus memperluas kerjasama internal. Kemudian defense spending itu sekarang itu kan 3.5%. Kalau menurut Amerika kalau bisa naikinlah menjadi sampai 5%. Nanti 5% itu kita kelola. Nanti dari 5% itu ada yang kita kelola rame-rame. Ini kan menakutkan gitu karena mereka melihat kalau mereka menaikkan anggaran pertahanan, saat ini Polandia itu sekitar 4.12% dari GDP ya. Kalau dia naik itu akan bikin Soviet itu kelabakan juga. Apalagi Soviet melihat negara-negara di sekitar dia menaikkan anggaran. Kalau Polandia sekarang udah 4.12% dan Rusia sudah melihat bahwa 4.12% itu dari Polandia itu dampaknya itu seperti apa. Misalnya berbeli senjatanya, kemudian koordinasi intelnya, kemudian penempatan pasukan Amerika Serikatnya. Kemudian Rusia juga melihat Denmark misalnya itu sekitar 2.33%. Yang ditakuti itu Jerman saat ini 2.12%. Dan Perancis itu sekitar 2.6%. Itu kan cukup takut itu Rusia karena kombinasi Jerman, Perancis, Spanyol itu bukan hanya besar angkatan bersenjatanya. Mereka juga sudah terbiasa dalam operasi gabungan dan mereka selama ini adalah pemimpin-pemimpin tradisional di negara-negara NATO.
0: Yeah.
2: Inggris, Prancis, Jerman, Italia juga ikutan. Cuman ini kan membuat negara-negara Eropa itu juga mikir, sekarang ekonomi sedang susah, resesi itu sedang berkepanjangan. Dan mereka juga sudah melihat ternyata pada saat mereka ditekan oleh Amerika Serikat, ternyata Rusia itu nggak galak-galak amat gitu. Rusia tidak segarang seperti yang digambarkan oleh Amerika Serikat.
0: Yeah.
2: Malah mereka diam-diam berhubungan sama Rusia, sama Putin.
0: Yeah.
2: Walaupun hubungannya sembunyi-sembunyi, kayak begitu.
0: Yeah. Pak Teguh, kalau kita lihat pasal 5 perjanjian NATO ini kan adalah prinsip pertahanan kolektif ya. Pasal ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Nah, kalau bicara pasal 5, apakah komitmen Amerika Serikat terhadap pasal 5 NATO ini masih dianggap sebagai jaminan keamanan yang kredibel, terutama jika Washington semakin menekankan kepentingan nasionalnya sendiri?
2: Memang ini adalah kritik dari negara-negara NATO, mereka tidak merasa terancam. Kemudian juga mereka melihat secara sejarah Amerika Serikat itu sangat-sangat sering mendominasi, memaksakan ini ancaman dia. Enggak. Negara-negara NATO kan tentunya ingat pada hasil KTT mereka sebelumnya. Tidak pernah Iran itu dikatakan sebagai negara yang mengancam. Kemudian karena Iran itu memang ditakuti, betul. Karena Iran itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang berani menghadapi Israel. Dan Iran itu sudah dicekek sekian rupa oleh Amerika dari tahun 79 masih bisa survive. Dan fokus pada teknologi peluru kendali, teknologi radar, teknologi kapal selam. Itu Iran mampu, karena itu Iran oleh Amerika Serikat dan Israel dianggap sebagai musuh jangka panjang. Dan itu ya ternyata negara-negara NATO itu sadar bahwa Iran itu sebenarnya mempertahankan diri karena diancam oleh Amerika Serikat dan Israel. Karena eksistensi Iran sebagai negara dengan peradaban Islam, peradaban Persia yang sudah 3.000 tahun itu memang punya ketahanan nasional yang luar biasa. Dan karena itu negara NATO berpikir ini bukan perang kami, dan mereka juga khawatir bahwa mereka itu akan terjebak dalam suatu ini perang jangka panjang, karena mereka melihat bahwa Amerika Serikat yang hebat itu ternyata tidak mampu kelabakan juga menghadapi ini peluru kendali Iran yang sedemikian rupa bisa menguasai Hormuz bagian dalam, bisa menguasai Hormuz bagian luar, dan ternyata diam-diam Iran juga berkinerja bersama bersama Rusia dan juga bersama China. Dan mereka melihat gitu bahwa perang jangka panjang itu itu akan sangat membahayakan mereka, ini menjadikan Eropa itu suatu kekuatan penjajah, ya, penjajah lagi, mereka nggak mau, karena mereka melihat sekarang dengan mereka tidak terlibat perang saja, mereka tidak bisa mengelola wilayah Eropa, wilayah Afrika yang dulu mereka kuasai loh, di mana sekarang justru Cina yang bergerak dengan kekuatan ekonomi, sehingga mereka juga khawatir, maka kedepannya energi mereka terkuras, kemudian juga kalau mereka tidak bijaksana menghadapi Rusia, bisa saja Rusia melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah sekitarnya, dan karena itu mereka juga takut. Ini kan sekarang bulan Agustus, menjelang bulan Desember, terutama sekali bulan 9, bulan 10, itu kan ada ini. Itu ada namanya Christmas. Kan? Pada saat Christmas itu biasanya musim dingin. Karena musim dingin itulah mereka ketakutan nanti Rusia membatasi lagi penggunaan energi bagi negara-negara Eropa. Nah itu sangat berat. Jadi kalau mereka menghadapi Rusia saja pada masa damai mereka itu ketakutan. Apalagi kalau saat nanti Rusia benar-benar melakukan pembatasan, tidak mungkin, tidak mustahil Rusia itu berpikir. Rusia bisa dengan mudahnya mengendalikan perbatasan dia dari utara ke barat. Bisa saja berdampak kepada Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia. Aduh, ini bikin takut negara-negara Eropa. Dan juga Rusia bisa bergerak ke arah Kaukasus. Ada Ukraina pula kena ke arah selatan hingga timur, Kazakhstan, Mongolia, Kazakhstan mungkin nggak kena deh, tapi perbatasan-perbatasan maritim dari Rusia itu bisa jadi terancam sekali, dan kita ketahui sekali sekarang ini pada saat musim pada saat Christmas itu negara-negara Eropa, Jerman, Inggris, Perancis itu sangat tergantung kepada bergantung pada dukungan energi dari Rusia. Dan Rusia dengan mudahnya bisa mengendalikan itu semua. Jadi ini yang mengkhawatirkan negara-negara Uni Eropa tersebut.
0: Pak Tukul, seberapa besar Pak faktor politik domestik Amerika Serikat, termasuk pendekatan Amerika First ya, mempengaruhi kalkulasi Washington terhadap NATO dibandingkan pertimbangan ancaman geopolitik seperti Rusia dan Cina?
2: Sekarang kan Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Trump itu kan background dia kan businessman. Selalu berpikir itu transaksional. Jadi cara berpikir ini yang ditentang oleh masyarakat Amerika Serikat, ditentang juga oleh negara-negara NATO. Janganlah segala sesuatu dihadapi dengan militer, dihadapi itu dengan ancaman. Amerika Serikat sudah terus terang dengan berjalannya perang sekarang, Amerika Serikat lawan Iran, itu kan secara strategis yang diuntungkan itu adalah Rusia dan Cina. Karena mereka bisa melihat betapa rapuhnya pertahanan Amerika Serikat, betapa rapuhnya pengambilan keputusan Amerika Serikat, dan juga betapa rapuhnya ini strategi yang dibuat gonta-ganti terus kan selama ini nganggap MAGA, Make America Great Again. Tapi ternyata Make America Great Again tidak didukung oleh kemampuan di dalam negeri. Misalnya kita lihat sekarang, reputasi Donald Trump sangat turun. Kalau kita cek public opinion, itu yang mendukung Donald Trump itu sekitar 30-35%. 60-65% itu tidak senang dengan Donald Trump. Dan saya tidak tahu ya, apakah ketidaksenangan ini dapat dinyatakan nanti pada saat pemilu setelah bulan November mendatang. Kalau ini dinyatakan dengan demikian, ya bisa-bisa Partai Demokrat lah yang akan unggul di dalam negeri Amerika Serikat, dan DPR Amerika Serikat dipimpin oleh Partai Demokrat, dan kalau mereka sudah siap, ya mereka bisa memakzulkan Donald Trump. Nah, ini akan menjadi tradisi yang luar biasa, karena biasanya sebelum dimakzulkan itu para presiden itu sadar diri, misalnya Nixon sadar diri, Clinton sadar diri, itulah yang terjadi. Dan Donald Trump tidak mau dia nanti menjadi presiden yang dimakzulkan, dan itu mempermalukan bukan hanya partai dia, mempermalukan Amerika Serikat secara global. Dan ini memang persis ya seperti dikhawatirkan oleh para jenderal di Amerika Serikat. Kami dipimpin oleh presiden, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang tidak mengerti militer, dan juga banyak melakukan kesalahan konstitusional. Dan untuk itu ya mereka juga sudah mempertanyakan Donald Trump, dan terbukti sekarang gitu, ternyata pengambilan keputusannya itu hanya memikirkan output, tapi tidak memikirkan proses. Kita melihat misalnya kapal induk Abraham Lincoln kan sudah lebih dari 9 bulan tuh terkatung-katung di Timur Tengah. Yeah. Itu dampaknya itu sangat jelas. Padahal Panglima Angkatan Laut sudah mengatakan tidak semestinya ditarik digerakkan selama itu. Akhirnya kan digantikan dengan George Washington. Tapi kan juga ini kan mengagetkan kalangan dalam negeri. Karena di dalam negeri itu masyarakat sudah tidak senang. Misalnya keluarga-keluarga sudah mengeluh, istri mengeluh, anak-anak mengeluh, suami pulang. Dan biasanya kalau pulang dari kegiatan perang ini, suami itu akan menjadi beringas, loh, akan menjadi tidak bersahabat sebelumnya. Main tampar, minum, kemudian KDRT di rumah. Yeah. Dan keluarga Amerika Serikat tahu persis soal itu, dan nanti akan banyak biaya konseling yang harus dikeluarkan oleh kalangan psikologi di Amerika Serikat. Dan sekarang dengan 9 bulan terkatung-katung, itu kan sudah membuktikan misalnya pengurusan WC bermasalah, pengurusan catering bermasalah, makanan menjadi semakin terbatas. Nah, kapal induk itu kan kita bukan hanya berbicara soal satu buah kapal induk, tapi kapal-kapal di sekeliling dia, kapal-kapal perusak di sekeliling dia, kapal selam di bawahnya, kemudian kapal pengendali namanya AWACS, Airborne Warning and Control System, kemudian P3C Orion, kapal pengangkut energi, dan kapal induk ini bersandar. Ini kan menjadi, maaf ya, sasaran militer rudal jarak jauh dari Iran, dan Iran menunggu-nunggu kapan kapal induk itu bersandar, kapan kapal induk itu didukung secara energi, kapan kapal induk itu mendapat logistik baru, karena ini merupakan secara militer, ini sasaran tembak yang luar biasa. Dan untuk itu ya, begitulah yang terjadi sekarang. Ya.
0: Pak Teguh, terakhir Pak, ini apa implikasinya Pak, bagi negara-negara seperti Indonesia dan ASEAN, jika terjadi pelemahan hubungan transatlantik ya, khususnya terhadap keseimbangan kekuatan, stabilitas Indo-Pasifik, dan prinsip sentralitas ASEAN?
2: Aduh, ini memang agak membingungkan ini. Karena sekarang teorinya menyebutnya vakum ya.
0: Iya.
2: Bahwa kepemimpinan Amerika Serikat yang turun, yang menurun itu akan digantikan oleh negara lain. Kalau di kalangan NATO barangkali akan ada integrasi kekuatan antara Inggris, Perancis, Spanyol, Itali. Itu mungkin. Karena mereka sudah terbiasa berlatih, mereka punya kendali yang sama, proses pengendalian yang sama, juga menggunakan teknologi yang sama, walaupun Made in America masih mayoritas. Mereka juga punya pasukan yang sudah standby. Cuman kalau buat Asia Tenggara, yang membuat Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri China itu keliling sekarang. Ya, karena dia melihat kan bahwa Wang Yi ini melihat bahwa ini akan menjadi wilayah krisis baru kan. Misalnya Wang Yi kan datang Jakarta tanggal 20-22.
0: Yeah.
2: Dan dia bikin pertemuan 2+2 dengan dari Cina itu Wang Yi plus Menteri Pertahanan namanya Dong Jun.
0: Yeah.
2: Dan dari kita Menlu Sugiono dan Menhan Sakri Samsudin kan.
0: Yeah.
2: Tapi kan agenda Cina itu mereka ingin segera mempercepat pencapaian pembangunan 15 tahun ke depan. Kemudian Cina juga kemungkinan besar akan berkata, Anda hendaknya mendukung komprehensif strategik dialog kami dengan bukan hanya dengan Indonesia, tapi dengan Malaysia, dengan semua. Kita lihat misalnya Perdana Menteri Malaysia sudah mulai mengeluarkan suatu statement yang sedikit mendukung China kan dalam urusannya dengan Taiwan. Ini kita lihat baru-baru ini wawancara antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan wartawan dari Al Jazeera. Itu China tuh sangat bangga itu bahwa ASEAN itu sudah semakin dekat dengan China. Dan tidak mustahil ya China akan menyampaikan kepada ASEAN bahwa ini perang di Timur Tengah ini makin panjang, entah sampai kapan, dan tidak mustahil Donald Trump itu akan mengancam lagi.
0: Yeah.
2: Misalnya dia mengatakan Selat Strategis Hormuz milik kami. Nah, tidak mustahil nanti Amerika Serikat akan mengatakan Selat Malaka milik kami, Selat Parimata punya kami, Selat Bali punya kami. Jadi choke points Indonesia bisa dipaksakan, dikatakan secara konstitusional milik Indonesia, tapi secara pengawasan oleh kami. Wah, kalau sudah begini, ini akan membawa konflik global.
0: Baik.
2: Ke kawasan Asia Tenggara. Apalagi Amerika Serikat masih punya basis-basis militer. Di Filipina ada, di Vietnam ada, di Singapura ada, di Malaysia ada, di Brunei ada. Jadi ini yang semoga lah konfliknya tidak sampai ke sini. Dan itu kunjungan Cina ini tidak ditafsirkan secara negatif oleh Amerika Serikat.
0: Baik. Pak Teguh Rejasa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, salam dari Bandung. Sekali di udara, tetap di udara hidup RRI.
0: Berdasarkan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Teuku Reza Syah, kami berbincang terkait dengan retaknya kepercayaan Amerika Serikat terhadap NATO.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari informasi dalam negeri, di mana PT Bursa Efek Indonesia atau BEI memastikan penerapan Green Equity Design atau penetapan saham berbasis hijau pada perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia mengacu pada prinsip internasional sebagai upaya untuk menjaga kredibilitas instrumen berbasis hijau dan menekan risiko greenwashing di pasar modal Indonesia. Senior Manager of Index and ESG Business Development BEI, Roni Sunyanto Joyo Martono memastikan penerapan GED di Indonesia telah diselaraskan dengan prinsip global, termasuk prinsip yang menjadi acuan dalam penilaian saham berbasis hijau. Selain itu, Roni juga mengatakan aspek taksonomi menjadi salah satu yang instrumen penting untuk memastikan klaim yang terukur.

Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman, memastikan pengemudi ojek online atau ojol tetap berhak mendapatkan bonus hari raya atau BHR dari perusahaan aplikasi, meskipun nantinya statusnya akan menjadi pelaku usaha mikro. Maman mengatakan Kementerian UMKM nantinya akan menjalankan fungsi pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, peningkatan daya saing, serta membuka akses terhadap berbagai insentif bagi pengemudi ojol. Selain itu, Kementerian UMKM juga akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi. Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap ekosistem transportasi daring diarahkan untuk mendorong kesejahteraan pengemudi tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan aplikasi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia mengesahkan undang-undang yang bertujuan mendorong raksasa teknologi membuat kesepakatan komersial dengan perusahaan media berita lokal dengan mengenakan pungutan jutaan dolar Australia kepada perusahaan yang tidak melakukannya. Aturan yang disebut News Bargaining Incentive tersebut mewajibkan perusahaan teknologi membayar pungutan sebesar 2,75% dari pendapatan iklan digital mereka di Australia. Jika pembeli tidak membuat kesepakatan komersial dengan perusahaan media berita lokal untuk menggunakan konten mereka. Kebijakan tersebut bertujuan menutup celah dalam undang-undang sebelumnya yang diberlakukan pada 2021. Berdasarkan aturan tersebut, raksasa teknologi dapat menghindari kewajiban membuat kesepakatan lisensi dengan perusahaan media lokal dengan menarik konten berita dari platform mereka. Kita beralih ke informasi olahraga. Anthony Susanto melaju ke semifinal Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour Aman Men's World Tennis Championship 2026 di Bali dengan catatan sempurna setelah menyapu bersih 4 pertandingan fase penyisihan Grup A. Bertanding di Bali Beach Country Club Nusa Dua, Anthony ke babak 4 besar setelah menghentikan petenis India Arjun Pandit 6-2, 6-3 pada pertandingan terakhir Grup A. Sebagai juara Grup A, Anthony akan menghadapi juara Grup C, Alexander Chang, pada semifinal Sabtu esok untuk memperebutkan tiket final.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Catatan peristiwa.
9: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian kerajaan Portugis dan kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.

OTT KPK terhadap Rektor Unsud membuka kembali persoalan serius di balik tata kelola perguruan tinggi. Dugaan praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut celah pengawasan dan sistem seleksi di kampus. Lalu mengapa praktik seperti ini bisa terjadi dan apa yang perlu dibenahi agar jalur penerimaan mahasiswa tidak menjadi ruang transaksional? To the point kita pada malam hari ini, KPK melakukan OTT terhadap Rektor Unsud. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: KPK mengungkap adanya dugaan tindak dugaan pihak perantara dalam perkara Rektor Universitas Sudirman atau UNSUD Ahmad Shodiq ya yang terjaring operasi tangkap tangan, di mana perantara itu diduga memiliki peran dalam setiap penerimaan yang diterima oleh Ahmad Shodiq. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti Pukat UGM, Pak Dandi Jayusman. Pak Dandi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Pak Dandi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Kalau kita lihat kasus OTT KPK terhadap Rektor UNSUD, ini menurut Anda, ini merupakan persoalan moral individu pejabat kampus atau justru sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perguruan tinggi?
1: Oke, kami melihatnya gini ya, Mas. Soalan korupsi itu, soalan integritas itu satu hal. Tapi memang kadangkala sistem yang menyediakan praktik korupsi itu bisa berjalan. Sebetulnya, kami tidak kaget ketika mendengar ada korupsi yang sebenarnya melibatkan dunia perguruan tinggi. Apalagi yang melibatkan proses penerimaan mahasiswa baru. Mengapa? Itu sudah pernah terjadi di kasus Unila, di mana proses penerimaan mahasiswa baru khususnya melalui jalur mandiri ini sangat rentan rawan korupsi. Karena di sana tidak ada pengawasan yang ketat, itu murni menjadi otoritas institusi. Prosesnya kita nggak tahu, akuntabilitas nilai yang mahasiswa apa calon mahasiswa yang mendaftar nggak tahu. Itu murni menjadi otoritas. Nah, akhirnya itulah kemudian menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Bagi kami, ini korupsi yang terjadi ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Begitupun dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini harusnya bisa dievaluasi dari awal agar celah-celah korupsi ini tidak terjadi. Begitu, Mas.
0: Iya. Artinya ini bukan kali pertama ya, sebenarnya tadi ya, ada celah-celah yang memang bisa dimanfaatkan. Namun mengapa proses penerimaan mahasiswa baru khususnya pada program studi yang sangat diminati seperti kedokteran, ini menjadi salah satu titik yang rentan terhadap praktik transaksional?
1: Pertama begini, fakultas kedokteran ini memang menjadi permintaan yang amat tinggi di Indonesia. Jadi banyak kemudian calon-calon mahasiswa itu punya minat yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan menengah untuk masuk fakultas kedokteran. Karena permintaan yang tinggi, sementara kuotanya yang sangat minim, akhirnya persaingannya menjadi ketat. Nah, karena persaingan menjadi ketat, sebetulnya disitulah menjadi
0: celah ya,
1: ajak untuk saling tawar-menawar antara kepentingan di sisi lain perguruan tinggi yang minim integritas punya kepentingan untuk mencari uang atau apa dan sebanyak-banyaknya. Satu sisi calon-calon mahasiswa yang menengah ke atas ini punya modal yang cukup untuk membayar suap itu. Itulah sebetulnya menjadi ruang-ruang pertemuan kepentingan itu. Begitu, Mas.
0: Mas Dandi, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita? Boleh ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau kita lihat ya, Mas ya, jika pimpinan tertinggi dari universitas ini sampai diduga terlibat, apakah mekanisme pengawasan internal kampus, senat akademik, satuan pengawas internal, inspektorat hingga kementerian ini telah gagal menjalankan fungsi check and balance-nya, Mas?
1: Betul sekali, Mas. Proses busuknya kasus korupsi ini bukan cuma persoalan ada oknum-oknum kecil di bawahnya. Ini kan sudah berakar dari kepalanya nih. Ketika kepalanya kemudian ikut terlibat dalam kasus korupsi, maka sangat memungkinkan pejabat-pejabat di bawahnya juga akan hal-hal yang sama. Karena memang rektor itu sebetulnya harusnya menjadi pengawasan tertinggi tuh. Untuk praktik-praktik korupsi di bawahnya. Nah, ini terbalik. Justru rektor yang menjadi pimpinan tertinggi justru yang melakukan korupsi di awal. Akhirnya pengawasan di bawahnya ini bisa dikhawatirkan akan menjadi sangat melemah. Gitu.
0: Kita sapa pendengar ya, Mas Dandi ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Allah SWT terus-menerus menciptakan generasi orang kafir, 66. Jadi orang korupsi itu ada generasinya, generasi terus-menerus. Jadi Indonesia dan masyarakat Indonesia dan KPK harus terus mencegah dan menghukum, membuat jera, mencegah agar mau melaksanakan korupsi atau sopir itu bisa berpikir-pikir gitu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa ditanggapi. Mas Dandi, silakan.
1: Ya, jadi gini. Pemberantasan korupsi itu kan sebetulnya ada tiga hal.
0: Ya.
1: Yang kita bayangkan pemberantasan korupsi itu hanya menghukum, mempidanakan, denda. Itu hanya satu aspek yang kita kenal, aspek penindakan. Tetapi juga ada aspek lainnya, yaitu pencegahan dan pendidikan. Nah, apa yang kemudian terjadi, kita selalu sibuk menghukum dan pencegahannya kita nggak benahi. Pendidikan korupsi di harusnya yang menjadi instrumen utama dalam dunia perguruan tinggi itu belum menjadi suara yang dominan. Apa yang bicara, jadi kami di Pukat itu sering sekali menerima dosen-dosen dari berbagai universitas itu, kemudian kita bantu untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu di dalam mata kuliahnya, di dalam kurikulumnya. Itu sebetulnya jadi semangat awal agar kita tidak fokus pada penindakan, ada pendidikan anti korupsi. Itu satu hal. Yang kedua, namanya kampus ini kan ruang pertemuan antara berbagai macam kepentingan. Satu, ada kepentingan birokrasi, ada kepentingan ekonomi, politik, kemudian menjadi satu. Nah, ketika pertemuan-pertemuan kepentingan itu tidak dibangun dengan sistem berdasarkan good governance ya, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, maka ruang korupsinya akan menjadi lebar. Nah, fokusnya kemudian akhirnya bukan hanya ke penindakan semata, tetapi juga aspek pencegahan dan pendidikan anti korupsi itu yang harus diutamakan di perguruan tinggi. Gitu Mas.
0: Iya. Kita sapa pendengar lagi, ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Malam Bu Haryanti.
3: Halo, selamat malam Mas Lukman. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Pak siapa tuh?
0: Dandi Jayusman.
3: Iya Pak Dandi, iya benar. Wah, prihatin ya. Tapi sebenarnya kisah ini bukan kisah baru. Emang sudah lama terjadi sih sebenarnya. Bahkan di daerah-daerah juga ada yang seperti itu ya. Emang benar, integritas ya, pengawasan juga yang minim terhadap para rektor itu. Mungkin harus ada pengawasan bukan hanya dari internal tapi eksternal juga itu. Jadi nggak akan ada celah untuk mereka melakukan hal-hal seperti ya. Itu sih penting, emang bukan hanya soal penindakan tapi pencegahannya, pendidikannya. Para rektor itu juga harus diberi pendidikan, edukasi serta wawasan yang luas ya. Itu aja sih sebenarnya.
0: Baik.
3: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya Mas Dandi ya. Kita ke Pekanbaru. Ada Pak Alpin. Malam Pak Alpin.
4: Halo, selamat malam Bung Lukmantara dan narasumber. Yang saya ini ya, contohnya aja lah kasus KPK kat Pak Febri itu kan 79 kilogram ya, sudah tuh Gus Alek, Yakut yang sekarang nih, sudah itu siapa lagi tuh yang Nadim, itu kan kasus-kasus korupsi besar itu, hampir-hampir mau miliaran triliunan kan. Yang saya herankannya, penegakan hukumnya, kita beropini, berpendapat, kita aturan hukum yang begini, tapi tak ada hukuman yang seberatan. Yang lucunya dinamika hukumnya di pengadilannya. Misalnya contohnya Gubernur Wahid nih, 8 tahun di Pekanbaru di jaksa ya, kena tuntut 2 tahun. Kan namanya permainan hukum di situ.
0: Okay.
4: Yang saya herankan ya, yang salah itu dibenarkan. Lucu ya, yang kejahatan itu akan membuat dampak buruk bagi negara ini. Baik bagi masyarakat. Itu aja sih saya berharap. hukum itu tegas untuk melawan penjajah, intinya melawan korupsi lah kita sekarang kan di Gahayu. Terima kasih Bang Kumatara.
0: Baik, terima kasih, waalaikumsalam. Silakan Mas Dandi ditanggapi.
1: Iya, saya pikir itu adalah suara publik ya, yang kemudian terkait dengan pejabat-pejabat kita yang tidak henti-hentinya untuk melakukan korupsi. Apa yang tadi disampaikan oleh ibu siapa yang
0: ditolak
1: bahwa bahwa kasus suap menyuap korupsi itu nggak cuma terjadi di kasus ini, terjadi banyak di era bahkan. Dan menurut saya memang itu adalah pandangan yang wajar. Mungkin bukan hanya di perguruan tinggi, mungkin di sekolah-sekolah SMA, mungkin sekolah-sekolah favorit yang kemudian menjadi rebutan kuotanya terbatas, itu potensi itu sangat amat besar. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa. Sebetulnya saya menaruh harapan banyak hal ya, termasuk ombudsman sebetulnya, untuk membangun pos-pos pengawasan, pos-pos pengaduan di setiap kali ada penerimaan mahasiswa baru. Itu satu hal. Yang kedua, saya berharap bahwa di banyak kasus korupsi perguruan tinggi, Unila dan sebagainya, itu terungkap karena masyarakat sipil itu melaporkan ke KPK. Nah, ini kesadaran-kesadaran ini sebetulnya yang perlu kita bangun, Mas. Jadi masyarakat kemudian atau orang tua calon mahasiswa yang kemudian melihat praktik korupsi itu, yang kemudian dirugikan dengan ini, sebetulnya punya kesempatan untuk melaporkan itu. Melaporkan ke KPK itu nggak harus ke Jakarta. Kita bisa melaporkan secara online sebetulnya. Ada Duma sana. Nah, peran sipil sebetulnya menjadi penting untuk mengungkap korupsi-korupsi yang terjadi perguruan tinggi di setiap daerah. Seperti itu, Mas.
0: Ya, mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat ya ketika melaporkan satu tindak pidana korupsi, entah itu tadi di sekolah ataupun di kampus, ketika informasi itu pun bocor gitu, siapa yang melaporkannya ya akan berdampak pada peserta didik ataupun mahasiswa. Tapi ditahan ya Pak Mas, ini kita ke Jogja terlebih dahulu, sudah menunggu ada Pak Joni Susanto. Pak Joni, selamat malam.
5: Malam Bung Lukman.
0: Malam, silakan.
5: Malam Pak Joni, salam sehat.
0: Sehat. Ya, silakan.
5: Begini Pak Janit, dulu ratusan kepala-kepala daerah, bahkan sebelum diambil sumpahnya ya, sebelum masa aktif bekerja, mereka sudah masuk retreat di Magelang ya, beberapa minggu. Nah, ini termasuk edukasi, pembentukan karakter, moral dan sebagainya. Sudah ada pembekalan kuat di situ, tapi nyatanya tidak terimbas apa-apa ya, karena mentalnya memang sudah mental begitu. Jadi harapan saya begini, tetap edukasi ada, pendidikan untuk mitigasi, lantas tetap sanksi hukum tetap harus ada seberat mungkin. Saya rasa dua-duanya harus saling terkait lah.
0: Ya.
5: Itu aja, terima kasih.
0: Baik.
5: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Silakan Mas.
1: Ya, saya sepakat bahwa memang aspek-aspek pemberantasan korupsi itu harus berjalan beriringan tanpa menindakan satu sama lain. Pencegahan penting, pendidikan penting, dan pendidikan harus sama-sama kuat dan setara. Apa kemudian yang terjadi di banyak kepala daerah, itu adalah bahwa memang pendidikan integritas itu tidak menjadi jaminan sebetulnya. Partai-partai yang menjadi poin penting, menjadi peran penting untuk memberikan pendidikan anti korupsi itu. Nggak bisa kita mengharap retreat 3 hari itu. Saya memang sebagai seremonial pemerintah saja. Tetapi sebetulnya partai menjadi penting, disitulah proses perkadarannya. Dan kedua, soalan biaya politik yang amat tinggi. Itu sebetulnya jadi beban ketika pejabat menjabat sebagai kepala daerah untuk secepat mungkin mengembalikannya. Nah, seperti itu, Mas.
0: Ya, baik. Mas Dandi Jaisman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Mas.
1: Selamat malam, Mas.
0: Pendengar, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Dandi Jayusman ya, kami berbincang di mana KPK melakukan OTT terhadap Rektor UNSUD atau Universitas Sudirman. Nanti kami akan hadirkan to the point-nya masih dengan narasumber lainnya, dan Anda masih bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon dan juga WhatsApp setelah yang satu ini.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
8: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.
7: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat pendidikan UIN Jakarta, Pak Jajan Musfa.
6: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jajan, selamat malam.
9: Halo.
0: Ya, halo Pak Jajan.
9: Halo.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Jajan ya?
9: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi kabar dunia pendidikan kita nampaknya yang kurang sehat ini Pak Jajan ya. Kalau kita lihat ini dengan adanya OTT terhadap Rektor UNSUD, apakah ini sekadar kasus korupsi di satu kampus atau menunjukkan adanya persoalan sistemik Pak dalam tata kelola perguruan tinggi?
9: Ya, pertama saya sepakat dengan Bang Lukman bahwa ini sistemik, sekaligus juga ini kultural ya, sudah jadi seperti jadi budaya, karena ini bukan kasus pertama ya. Jadi korupsi di dunia pendidikan bahkan menurut laporan KPK itu cukup tinggi ya, termasuk di dalamnya di Kementerian Pendidikan sendiri begitu. Karena itu saya melihat Mas Lukman ini bukan sekedar soal pada saat penerimaan mahasiswa baru ya, atau yang disebut dengan jual beli kursi mahasiswa, tetapi juga ini persoalannya menurut saya bahkan jauh sebelum itu, yaitu pada saat pemilihan rektor. Sekedar diketahui bahwa pemilihan rektor itu bagi kampus umum itu ada suara menteri itu 35%.
0: Oke.
9: Satu. Yang kedua, kampus yang di bawah Kementerian Agama itu menteri punya 100%. Pertanyaannya, apakah pemilihan rektor di kampus-kampus itu berbasis meritokrasi, berdasarkan kapabilitas, integritas, rekam jejak, kinerja, atau transaksional? Persis seperti apa yang terjadi pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya begitu. Nah, menurut saya Bang Lukman, kalau kita katakanlah mencurigai bahkan pemilihan pimpinan tertinggi kampus itu adalah transaksional, menurut saya di situ penyebab pertamanya, hulunya di situ gitu.
0: Untuk ya tadi ya, untuk pertarungan untuk di awal saja udah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, ya mau tidak mau harus balik modal gitu ya Pak Jejen ya.
9: Saya tidak ingin mengklaim itu sebuah fakta, tetapi kita
0: dugaannya kuat tapi ya.
9: Ini pertanyaan.
0: Pertanyaan.
9: Apakah suara menteri yang 30% yang 100% itu murni diberikan pada kandidat yang berbasis meritokrasi atau di sana ada transaksional? Kalau itu ada, nih, kalau itu ada, maka menurut saya tentu pada saat dia memimpin, maka dia akan berpikir bagaimana cara balik modal kan? Karena kalau betul-betul hanya mengandalkan kejujuran, gaji, tunjangan yang terima, itu nggak akan balik, Mas Lukman, nggak akan balik.
0: Nah, kalau kita bicara besarnya biaya pendidikan dan mekanisme jalur mandiri PTN ini, apakah secara tidak langsung ini menciptakan ruang bagi komersialisasi penerimaan mahasiswa? Di mana, Pak, batas antara otonomi pembiayaan kampus dan komersialisasi pendidikan, Pak Jejen?
9: Nah, jadi sebenarnya kasus ini, Mas Lukman dan pemirsa RRI, kasus ini sesungguhnya menunjukkan satu fenomena yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya, di mana saya berani mengatakan peran pemerintah itu semakin mengecil, semakin kesini. Jadi kampus didorong untuk mandiri secara finansial, gitu. Sehingga kalau unit-unit usaha tidak cukup untuk membiayai operasional kampus, maka tidak ada cara lain selain menaikan UKT tadi. Nah, dulu kampus-kampus negeri itu menjadi incaran masyarakat bawah karena antara swasta dengan negeri itu jauh banget ininya biayanya. Kalau sekarang bisa dikatakan hampir sama, bahkan bisa jadi lebih mahal di kampus-kampus negeri. Kenapa demikian? Karena pemerintah mulai lepas tanggung jawab. Untuk kampus berstatus PTNBH itu pemerintah hanya subsidi sekitar 20%. 80% kampus harus mandiri secara finansial. Sementara tidak mudah untuk mendirikan unit-unit usaha yang betul-betul bisa meng-cover operasional perguruan tinggi. Jadi ini sekaligus pesan bahwa apakah rektor kita, pimpinan tertinggi di kampus-kampus itu punya kapasitas untuk menjadi entrepreneurship, untuk menjadi wirausahawan, sehingga mereka bisa mandiri secara finansial. Sementara sumber-sumber lain, misalnya dari donatur, dari dermawan, dari konglomerat, dari dunia usaha dan industri, belum begitu signifikan untuk kerjasama dengan kampus-kampus untuk riset misalnya. Sehingga kampus tidak hanya mengandalkan UKT atau masyarakat, tetapi juga dari sumber-sumber lain.
0: Oke. Pak Jejen, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita?
9: Boleh.
0: Ya. Pendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Jejen, kalau kita lihat ya, jika benar ya, ada calon mahasiswa yang membayar untuk memperoleh kursi, apakah kasus ini harus dipandang sebagai bentuk ketidakadilan pendidikan yang lebih serius daripada sekadar pelanggaran administratif ini, Pak?
9: Jadi ini sekali lagi, ini persoalan yang lebih substantif, ini soal kita meminjamlah istilah dulu, kita mengenal revolusi mental, soal pendidikan karakter, soal anti korupsi. Jadi ada dua sisi, Mas Lukman. Pertama adalah di mana masyarakat menengah ke atas itu berani membayar untuk kursi di kampus bagi anak-anak mereka begitu. Jadi mereka posisinya aktif, mereka aktif untuk mencari peluang-peluang agar anaknya lulus dengan cara apapun, termasuk salah satunya adalah dengan finansial, dengan membayar yang tidak seharusnya. Yang kedua, di sisi lain ada oknum-oknum perguruan tinggi, katakanlah akademisi, dosen, itu bisa jadi juga menciptakan satu kondisi di mana mereka memanfaatkan peluang tahunan ini sebagai peluang untuk menambah pundi-pundi uang yang tidak seharusnya, ya, bukan kejujuran. Jadi merusak integritas yang selama ini mereka jaga begitu. Jadi ini ada dua sisi. Karena itu mau nggak mau ini kontrol pengawasan harus sangat kuat internal maupun eksternal, termasuk dari KPK itu gitu. Kalau tidak, ini akan menjadi problem tahunan, ya, penyakit tahunan yang akan terus berulang karena supply and demand-nya betul-betul clear terjadi di sana gitu.
0: Nah, ini kalau bicara itu, pengawasannya kan menarik ya. Apakah pengawasan internal kampus selama ini terlalu berorientasi pada administrasi dan kepatuhan, tetapi kurang mampu mendeteksi konflik kepentingan dan transaksi informal dalam penerimaan mahasiswa, atau mereka lebih memilih untuk bungkam ini, Pak Jajan?
9: Ya, pertama kan sebenarnya di setiap kampus sendiri ada bagian ya yang memang untuk pengawasan. Tetapi di kementerian itu juga ada, kita mengenal Inspektorat Jenderal ya, ada Irjen, ada Inspektorat Jenderal, kemudian ada BPK, ada KPK. Nah, sedemikian berlapis saja kan tetap terjadi ya, ada selalu ada kasus begitu. Nah, berarti di samping pengawasan eksternal berupa sistem dan orang itu, yang paling utama adalah sebenarnya memastikan bagaimana rektor atau pimpinan kampus itu adalah tidak semata dipilih karena kapabilitas intelektual, tetapi juga terutama yang paling utama adalah integritasnya itu. Jadi kontrolnya bukan lagi dari eksternal kalau sudah seperti itu, tapi harus juga betul-betul rektor itu adalah sosok yang punya integritas, yang katakanlah walaupun masyarakat mau bayar berapa, mau mengiming berapa, mereka tetap tidak goyah gitu. Mereka tetap pada prinsip penegakan integritas yang tidak bisa goyah gitu, oleh rupiah, oleh material.
0: Iya. Nah, kan kalau ini kan kasus seperti ini mungkin katanya juga banyak. Ini bukan kali pertama tadi ya. Kami sebelumnya berbincang bersama dengan Pukat UGM katanya. Dan bicara masalah penerimaan mahasiswa nih, Pak Jajan, butuh tidak sih mekanisme audit independen khusus untuk penerimaan mahasiswa, terutama pada program studi yang sangat kompetitif yang bernilai ekonomi tinggi, mungkin seperti kedokteran dan lain-lain ini?
9: Iya, sebagai sebuah upaya sistemik untuk mencegah ya. Kan sebenarnya korupsi semacam ini kan harusnya bicara pencegahan ya, bukan ada kasus ditangkap gitu. Kita tidak ingin itu. Sebenarnya kalau kita punya sistem pencegahan itu lebih baik. Nah, upaya-upaya semacam tadi Mas Lukman jelaskan tentu sangat baik gitu. Karena sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah jangan sampai para akademisi, para dosen yang sebenarnya quote and quote baik, tetapi karena sistemnya tadi, sistem rekrutmennya, sistem kemudian sistem yang ada ini membuka peluang untuk tadi transaksional, ya bisa goyah juga gitu kan. Kita kan bisa bicara lantang semacam ini karena kita tidak ada di dalam. Pertanyaannya, kalau Mas Lukman, kalau saya ada di dalam sistem itu, kalau dikasih 1 miliar, 2 miliar, goyah enggak? Nah, maka sistem itu yang perlu dibangun.
0: Pak Jajan, kampus mengajarkan integritas ya kepada mahasiswa, tetapi pada saat yang bersamaan sistem di dalam institusinya justru berpotensi membuka ruang praktik koruptif. Apakah kita sedang menghadapi paradoks pendidikan tinggi ini?
9: Iya, jadi sekali lagi tentu kita tidak ingin mengeneralisir ya. Kita yakin masih banyak juga dosen-dosen, pimpinan-pimpinan kampus yang punya integritas, artinya begini, ada peluang tapi mereka tetap ajeg gitu ya, tetap konsisten, tetap komitmen terhadap sumpah. Kan disumpah itu di atas Al-Qur'an. Nah, banyak yang seperti itu. Cuman masalahnya adalah apakah rektor, apakah pimpinan-pimpinan atau gini, apakah dosen-dosen yang semacam itu tuh bisa punya peluang untuk menjadi pimpinan kampus gitu, menjadi rektor gitu. Itu yang kita maksud bahwa sejak awal seharusnya pemilihan rektor itu meritokrasi gitu.
0: Yeah.
9: Jadi betul-betul rekam jejak itu betul-betul dipertimbangkan. Tapi kalau transaksional sejak awal, inilah menjadi penyebab atau muara dari yang Mas Lukman bilang ini paradok tadi gitu. Karena pasti matematiknya saya hanya menjabat 5 tahun atau 4 tahun. Bagaimana supaya modal itu kembali kan kalau transaksional. Tapi kalau sejak awal adalah berbasis meritokrasi, bersih dari suap penyuap, dia akan betul-betul melaksanakan tugas leadershipnya dengan penuh tanggung jawab ya.
0: Ya, meminimalisir gitulah ya, Pak Jajan ya, kalau untuk ini ya, meritokrasi ini ya.
9: Ya, jadi harus dua, sistem dibangun, tetapi juga orangnya, sumber daya manusianya juga harus punya kapabilitas dan integritas yang cukup kuat ya, karena tadi demand-nya tinggi banget Bang, terutama fakultas kedokteran, fakultas saintek misalnya fisip, yang di sana adalah golongan menengah atas yang duitnya, maaf ya, yang materialnya itu lebih tinggi daripada para dosen, daripada pimpinan. Mungkin bagi mereka 501 miliar kecil, tapi bagi dosen, itu besar sekali.
0: Luar biasa, iya.
9: Gitu. Kita punya dosen, punya uang 1 miliar tuh perlu kerja berapa tahun.
0: Pak Jajan, kalau kita lihat pemerintah, ini selama ini apakah terlalu menekankan indikator seperti akreditasi, ranking, dan kinerja akademik, tetapi kurang serius mengukur integritas data kelola perguruan tinggi? Atau seperti apa, Pak Jajan?
9: Ya, sebenarnya kan ada wilayahnya masing-masing.
0: Ya.
9: Tentu saja akreditasi sebagai sebuah jaminan mutu itu sudah standar. Bukan saja Indonesia, tetapi juga Asia, global, itu tuntutan. Tetapi di sisi lain kan kita punya lembaga-lembaga, katakanlah KPK di dalam sendiri kita sebut tadi Inspektorat Jenderal. Itu tidak, apa ya, masing-masing itu jalan bareng gitu. Cuman tadi, kalau akreditasi itu kita bicara di bidang akademis ya, keuangan, fasilitas, pembelajaran, riset, keuangan. Nah, di sisi lain, ini soal tadi ya, soal supply dan demand tadi. Ini soal integritas, ini soal budaya sistem yang dibangun. Jadi, kalau sisi lain nih dari diskusi kita, pertanyaan lagi nih, yang kita tidak selalu menyalahkan pimpinan juga. Apakah rektor dan jajarannya itu juga take home pay-nya memadai? Gitu. Sehingga kita pakai logika pemerintah untuk menaikkan hakim, menaikkan jaksa, menaikkan TNI Polri. Karena agar mereka bisa bekerja dengan serius, maka harus ditingkatkan penghasilannya. Nah, kita juga mungkin coba bertanya tuh, apakah memang para akademisi itu yang sudah kuliah sampai doktor, sampai profesor ya, punya gelar, apakah take home pay mereka memadai? Sehingga ketika ada peluang, mereka nggak akan tergoda lagi. Gitu. Bahkan mereka menjadi orang pertama untuk no, ikut tes. Gitu. Belajar yang sungguh-sungguh. Tidak ada peluang sama sekali untuk terjadinya transaksi berapapun nilainya begitu.
0: Baik. Pak Jajan, terakhir, ini setelah kasus Unsut, apakah pemerintah perlu, Pak, melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri PTN dan perubahan apa, Pak, yang paling mendesak? Pak Jajan, silakan.
9: Ya, seringkali Mas Lukman, seringkali kita bercanda ya, maksudnya beyond gitu di kalangan kita itu, ini sebenarnya soal apes ya, soal waktu, ini soal timing gitu. Sebenarnya praktek yang semacam ini bercandaan ya, bukan hanya terjadi di satu titik, tetapi juga terjadi di hampir semua. Nah, tapi itu kan perlu dibuktikan begitu. Yeah. Nah, oleh karena itu, kalau pemerintah punya inisiatif untuk seperti Mas Lukman katakan, kita sangat dukung gitu. Karena prinsipnya Mas Lukman, kalau kita punya sistem yang baik, itu artinya pencegahan yang kita lakukan. Bukan nangkep orang setelah terjadi, nangkep orang terjadi. Jadi, apakah ini kesalahan sistem yang lemah, pengawasan yang lemah, atau tadi persoalan integritas gitu. Nah, kita ingin dua-duanya tuh kuat gitu, integritas sumber dayanya kuat, sistemnya juga bagus, sehingga orang nggak punya peluang untuk koruptif.
0: Ya, baik. Pak Jajan Musa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
9: Selamat malam, Mas Lukman. Ya, thank you, ya. RRI.
0: Pendengar pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jajan Musa, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. KPK, OTT, terhadap Rektor Unsut. Pendengar, pengembangan karir mahasiswa IPB diperkuat sesuai kebutuhan dunia kerja dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara ilmu, pengetahuan, dan kemampuan agar mampu bekerja di dalam dan luar negeri. Laporannya disampaikan Sony Agung dari RRI Bogor.
10: Karir mahasiswa menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kesiapan lulusan IPB University menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Masukan dari pemerintah, sektor swasta, dan badan usaha milik negara BUMN dinilai penting. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menilai peningkatan keterampilan mahasiswa perlu terus dilakukan karena dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan siap mengisi berbagai posisi strategis. Dedi Rahim juga mendorong mahasiswa untuk memahami perkembangan kebutuhan tenaga kerja secara lebih dekat, termasuk kemampuan teknis dan keterampilan pendukung yang semakin dibutuhkan perusahaan. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu modal agar Indonesia dapat terus meningkatkan daya saingnya di tingkat global.
11: Jadi memang kondisi dunia sudah berubah, tapi kalau Indonesia masih tetap ada di situ, jalan di tempat, ya kita nggak akan kemana-mana juga. Buktinya apa? Buktinya kita punya nikel, nggak ada ahli nikelnya. Kita punya batu bara, ahlinya orang India semua. Sawitnya begitu luas, bahkan nomor 2 terbesar di dunia. Kita jadi penonton, ya kan? Jadi memang ini harus ada shifting, harus ada sebuah perubahan besar. Buat kita, tantangannya apa? Tantangannya pengangguran terbuka kita masih di level, masih cukup tinggi.
10: Sementara itu, Rektor IPB University, Dr. Ilham Setiawan Slamet, menyampaikan bahwa kampus terus menggali masukan dari berbagai pihak untuk memastikan proses pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
12: Apa saja yang mereka harapkan sebenarnya, dan ada nggak gap yang masih harus kami perbaiki, kami tingkatkan lagi kualitasnya, sehingga masukan-masukan itu nanti kami akan gunakan untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan metode pembelajaran, menentukan lagi skill-skill apa yang dibutuhkan ke depan.
10: Penguatan hubungan dengan dunia industri menjadi penting karena IPB mencatat 35,2% lulusan pada 2006 telah memperoleh pekerjaan sebelum menyelesaikan studi. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kesesuaian kompetensi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan industri, dan masukan kebutuhan tenaga kerja agar lulusan IPB semakin kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
13: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
14: Ini baru enak.
15: Luar biasa. Aku baru aja
16: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
17: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.

Agus Salim menjadi diplomat penting Indonesia. Ia ikut membawa nama Indonesia ke berbagai forum internasional, termasuk dalam upaya membangun hubungan dengan negara-negara lain. Karena kepiawaiannya berdiplomasi, ia mendapat julukan The Grand Old Man. Dari Agus Salim kita belajar, perjuangan punya banyak cara. Bisa dengan keberanian, bisa dengan ilmu, bisa juga dengan kemampuan berbicara dan meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka.

Sia-sia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini. Mari teruskan semangat para pejuang, bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan mengangkat kemampuan kita untuk Indonesia.

Indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda nomor 7 tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Bila dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.

0: keren banget, kuat, jangan lepas.
1: Cepat, jim tangkap.
2: Ini permainan apa sih?
0: Seru banget. Ini namanya leng-kaleng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

0: sih?
1: Itu shinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Shinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

Pendengar, sayang sekali waktu kita memang tidak lagi banyak dan sudah semakin menipis. Saya cukupkan saja hiburan saat ini dengan menutup jumpa kita dengan lagu Iga Mawarni, Satu Saja Pintaku. Mesin Jenjang Malam kita akhiri sampai di sini dan sampai jumpa. Tetap bersama dengan Pro 1. Sesaat lagi kita akan segera ada di penghujung edisi siar hari ini. Tiba saatnya untuk Pro 1 RRI Ambon akan berpamitan dari ruang dengar Anda.

saudara pendengar dimanapun Anda berada dan telah mendengarkan siaran kami di kesempatan edisi siaran hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Siaran dengan lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang edisi hari ini, semenjak pagi, siang, sore, hingga dengan saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar telah menyimak siaran kami di hari ini. Dan tiba saatnya pula untuk kami segera akan berpisah, sekaligus undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar sebangsa dan setanah air, pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, sebelum berpisah, tak lupa kami ucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya senantiasa ada dalam suasana sukacita dan berbahagia di mana saja Anda berada. Bagi yang menjalankan aktivitasnya di malam ini, kami ucapkan selamat menjalankan tugas Anda. Kiranya sukses. Kru siaran yang bertugas malam ini, saya Teis Dekok, penyiar Anda, dibantu dengan teknik studio operator MCR, petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona, dan juga pemancar air besar, serta security yang ada malam ini. Segenap yang ada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa besok pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Teriring salam kebangsaan kita bersama, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ambon.

Pendengar, mampu menguatkan orang lain meskipun diri sendiri dalam kelemahan. Mampu menolong orang lain meskipun diri sendiri perlu pertolongan. Selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah. Mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukurlah dalam segala hal.

Pendengar, setiap hari adalah berkat. Setiap nafas, senyum dan air mata adalah semua hal yang patut disyukuri. Kehidupan berhenti saat kita tidak mau berjuang lagi. Pertempuran berhenti saat kita tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Pengharapan berakhir saat kita tidak percaya lagi. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah melihat ke depan. Lihatlah saat ini dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru. Karena tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya hari ini.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Kita tak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Perbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

0: Buat Tuhan, di sini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan semua.
1: Aku ada saat ini.
0: Ku hidup hari ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada. Kami akhiri lagu-lagu religi Kristen Protestan untuk Anda di pagi ini. Dan pendengar, kita nantikan dinamika Maluku pagi saat ini.

0: terburuk pada saat ini, khususnya di tahun 2026, pengadaan yang sudah kami serap, yang selalu kita kawal dengan TNI Polri, Pertanian, PPL.
1: Berkali-kali

0: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Sabtu 22 Agustus 2026. Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat resmi menetapkan dua orang tersangka, yakni MR dan JR, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Hatunuru, Kecamatan Taniwel Timur, tahun anggaran 2023. Kepala Kejari Seram Bagian Barat, Herlambang Saputro, melalui Kasih Pitsus Ferdinanda Enike Tupan, menyatakan penetapan tersangka pada Rabu dan Kamis lalu ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua atlet bukti yang sah. Terkait proses penanganan hukum, pihak kejaksaan telah melakukan penahanan terhadap tersangka MR selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. Sementara itu, untuk tersangka JR belum dilakukan penahanan oleh Kejari Seram Bagian Barat karena yang bersangkutan saat ini tengah menjalani masa penahanan dalam perkara hukum lainnya. Pihak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas perkara ini hingga transparan dan akuntabel. Penyidikan akan terus dilakukan guna mengungkap seluruh dugaan tindak pidana korupsi dana desa Hatunura secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menyita uang senilai 1 miliar 23 juta rupiah lebih dari seorang kontraktor berinisial H. Penyitaan yang berlangsung pada Rabu kemarin terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Lapen Lintas Pulau Dai serta peningkatan jalan SP Watuwei Wiratan pada Dinas PU Maluku Barat Daya tahun anggaran 2025. Kasih Intel Kejari Maluku Barat Daya Armindo Korbavo menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang telah dilakukan sebanyak dua kali. Sebelumnya, tim penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen serta alat komunikasi elektronik dari sektor Dinas Pekerjaan Umum setempat. Meski uang kerugian negara sebesar 1 miliar 233 juta rupiah telah disita sebagian, pihak kejaksaan menegaskan proses hukum terus berjalan. Pengembalian uang dipastikan tidak menghapus tindak pidana yang terjadi. Sementara perhitungan final kerugian negara masih berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah. Pendengar, pengadaan gabah dan beras oleh Bulog di Provinsi Maluku tahun 2026 terus meningkat, mencapai 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
1: Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir menyebut pengadaan gabah dan beras Bulog di Maluku dan Maluku Utara telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Proses pengadaan gabah dan beras tidak terlepas dari dukungan dan pengawalan pihak TNI, Polri, jajaran pertanian, penyuluh pertanian lapangan, PPL, serta Babinsa. Dikatakan, Bulog telah menargetkan hingga Desember 2026, pengadaan gabah dan beras dapat terus ditingkatkan bahkan mencapai 20 kali lipat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
2: Bulog pada saat ini, khususnya di tahun 2026, pengadaan yang sudah kami serap, yang selalu kita kawal dengan TNI Polri, pertanian, PPL dalam rangka serapan gabah dan beras, di tahun 2026 ini kami sudah meningkatkan lebih dari 10 kali lipat dari

0: Di tahun sebelumnya.
1: Kabulok berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus dipertahankan sehingga Bulog dapat menjalankan perannya dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Fursoi Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar menemukan dugaan penyimpangan dana masyarakat sebesar Rp336.140.000. Dugaan penyelewengan oleh oknum perangkat desa ini terungkap melalui evaluasi internal BPD terhadap Sakarias selaku kaur tata laksana dan umum sekaligus pelaksanaan kegiatan swakelola desa Fursoi. Berdasarkan berita acara yang ditandatangani Ketua BPD Lewi Linansera dan Sekretaris BPD Martin Rangkuratat, anggaran tersebut kami ulangi berdasarkan berita acara yang ditandatangani Ketua BPD Lewi Linansera dan Sekretaris BPD Martin Rangkuratat, anggaran tersebut sedianya ditujukan untuk program pembangunan 92 jamban baru serta renovasi 98 jamban warga. Namun dana di kas desa tersebut justru dialihkan secara sepihak menyalahi prosedur. Di antaranya Rp108.200.000 untuk honor tutor PAUD serta sisanya dipinjamkan secara pribadi hingga menyisakan sisa dana fisik sebesar Rp228.140.000. Akibat penggalian anggaran ini, program sanitasi untuk ratusan kepala keluarga di Desa Fursoi hambat total. Warga desa merespon keras kejadian ini dan mendesak pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, inspektorat serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan memproses hukum oknum yang terlibat secara transparan. Pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanumbun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus menekankan pentingnya loyalitas, kinerja dan nilai-nilai ain-ain dalam menjalankan tugas pemerintahan. Irene Hari Cahyani mengantarkan laporannya.
3: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanumbun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di ruang kerjanya. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi dan pelayanan publik di daerah. 3 pejabat yang dilantik masing-masing Abraham Renyaan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Seles Bastian Ngamilubun sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Amir Mahmud Takerubun sebagai Kepala OHE Selayar Definitif. Dalam arahannya, Bupati Taher meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai amanah yang diberikan. Menurut Bupati Taher, jabatan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme yang berlaku dan mendapat persetujuan dari kementerian terkait sebelum dilaksanakan.
4: Suka tidak suka lantik. Ya ini kita ajukan dulu ke kementerian. Dan setuju baru datang baru ketemu. Jadi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan SK yang tadi sudah nomor yang sudah dibacakan itu sudah mendapat persetujuan dari kementerian dan dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu juga, nah saya 18 orang yang nanti jadi pilih salah satu di antara 3 terbaik. Ini juga harus wawancara ulang lagi ke apa supaya betul-betul komitmen diri bukan kepada saya tapi kepada daerah ini. Kalau kepada daerah ini berarti ya juga kepada kepala daerah.
3: Dalam kesempatan itu, Bupati Taher juga mengingatkan para pejabat untuk tetap menjunjung tinggi nilai budaya Aini Ain yang menjadi landasan kehidupan masyarakat K. Semangat persaudaraan, saling menghargai, dan menjaga kebersamaan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur tersebut sangat relevan dalam kehidupan saat ini dan dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Karena itu, para pejabat diminta menjadi teladan dalam merawat harmoni sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pendengar, upaya pencarian seorang nelayan asal negeri Rutong, Kecamatan Litimur Selatan, Kota Ambon yang dilaporkan hilang saat melaut belum membuahkan hasil. Memasuki hari ketiga penyisiran, tim SAR gabungan dari Basarnas, Polair, TNI Angkatan Laut, serta nelayan setempat terus bergerak menyisir sejumlah titik koordinat yang diduga menjadi lokasi terakhir korban beraktivitas di sekitar perairan Lei Timur. Meski begitu, proses penyisiran di lapangan terkendala, kondisi cuaca buruk, gelombang laut yang cukup tinggi disertai angin kencang di perairan Teluk Ambon memaksa tim penyisir dan perahu karet bergerak ekstra hati-hati saat memperluas area pencarian. Sementara itu, pihak keluarga bersama pemerintah negeri Rutong terus memantau perkembangan di posko darurat bibir pantai sambil menggelar doa bersama agar korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih terus memperluas sektor pencarian ke arah perairan lepas. Petugas mengimbau kepada seluruh nelayan maupun kapal yang melintas di sekitar perairan Ambon dan Lei Timur untuk segera melapor ke posko atau aparat terdekat jika melihat tanda-tanda keberadaan korban.

0: Mendingan kita ikuti berita selanjutnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 GSR Nober Hasanda mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara daring. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Biro BMN Kemenimpas. Hidayat ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri serta pedoman Sekjen terkait aturan ketat pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian. Dalam pemaparannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Komarudin menegaskan bahwa penggunaan produk dalam negeri kini hukumnya wajib di seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pengolahan akhir. Penggunaan produk impor makin dipersempit dan hanya diizinkan melalui proses identifikasi ketat serta persetujuan resmi dengan pengawasan langsung dari aparat pengawasan intern pemerintah untuk memastikan kepatuhan seluruh satuan kerja. Menanggapi kebijakan tersebut, Kalapas GSR Nober Hasanda menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan aturan baru ke dalam sistem pengadaan internal lapas. Langkah ini diharapkan tidak hanya memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan sesuai regulasi, tetapi juga menjadi bukti nyata dukungan pemasyarakatan dalam menggerakkan roda perekonomian dan industri nasional. Pendengar, pemerintah Kota Ambon gandeng Unpati percepat pembangunan kota dan tangani stunting. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan. Wali Kota Ambon Bodowin Watumena menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampaan atau DLHP, Dinas Pendidikan serta Dinas Perhubungan telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura atau Unpati Ambon. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam merencanakan dan membangun Kota Ambon dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah. Selain penguatan kerjasama di bidang pembangunan, perhatian terhadap persoalan stunting juga terus dilakukan, di mana Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Yapono memberikan bantuan sembako kepada 271 anak penderita stunting di Kota Ambon melalui tim penggerak PKK. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak-anak yang mengalami stunting sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam percepatan penanganan stunting di Kota Ambon.
2: Berkali-kali

0: pekerjaan bersama dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jatimura Ambon untuk apa? Untuk bersama-sama berkolaborasi dan membangun Puter ini. Pekan yang terpenting adalah mencari solusi terhadap berbagai persoalan sekitar kita.
1: Wali Kota Ambon Budi Watimena juga mengajak seluruh jajaran Pemkot untuk terus bekerja dengan semangat dan tidak lelah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dirinya juga menegaskan pembangunan Kota Ambon membutuhkan kerja bersama, kolaborasi dan komitmen seluruh pihak agar manfaat dapat dirasakan masyarakat. Rauda Utana melaporkan.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah mitigasi utama menghadapi dampak El Nino 2026. Langkah strategi ini diambil untuk menjaga ketersediaan cadangan air sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah rawan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai awan potensial menggunakan bahan khusus seperti natrium klorida atau garam guna memicu curah hujan di daerah yang mengalami kekeringan ekstrim. Selain mengatasi kekeringan, teknologi OMC juga difokuskan untuk menjaga kawasan gambut tetap basah sehingga risiko kebakaran dapat ditekan sejak dini. Prioritas pencegahan karhutla ini mencakup 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Melalui koordinasi erat bersama kementerian dan lembaga terkait, pemantauan kondisi gambut serta indikator cuaca dilakukan secara berkala guna menentukan pelaksanaan operasi secara tepat sasaran. Teknologi modifikasi cuaca di Indonesia yang telah berkembang sejak tahun 1977 kini terus ditingkatkan, termasuk rencana penggunaan armada drone dan peningkatan kualitas bahan semai. Faisal menekankan bahwa BMKG berperan sebagai regulator sekaligus operator untuk memastikan hujan yang dihasilkan dapat diarahkan sesuai kebutuhan wilayah, baik untuk mengisi waduk dan bendungan yang mengering maupun meminimalkan potensi banjir dan mengatur lokasi jatuhnya curah hujan. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menegaskan perbankan dan notaris segera habis jaminan fidusia yang lunas. Laporan Sahira Sangaji.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menegaskan pentingnya komitmen perbankan, perusahaan pembiayaan, dan notaris untuk segera melakukan penghapusan atau roya jaminan fidusia yang kewajibannya telah selesai. Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi data jaminan yang secara substansi sudah lunas namun secara administrasi masih tercatat aktif dalam sistem digital. Menurut Saiful, optimalisasi layanan roya di era transformasi digital bukan sekedar mengejar kemudahan akses, melainkan memastikan validasi data yang tersimpan. Digitalisasi administrasi fidusia menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk selalu memperbaharui data secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Dengan kawan-kawan misalnya dinas perbankan Ambon dan di provinsi luar biasa. Nah ini orang dengan kawan-kawan di ada di kabupaten kota ini. Jangan barang milik kita diklaim menjadi barang milik negara lain atau provinsi lain. Asli dari punya kita di Maluku.
3: Saiful Sahri menambahkan bahwa lembaga keuangan dan notaris memegang peranan krusial. Perbankan wajib segera menindaklanjuti penghapusan aset yang sudah lunas, sementara notaris berkewajiban memberikan pemahaman hukum yang tepat kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Saiful akui sinergi yang kuat antar sektor diharapkan mampu mempercepat proses pelaporan sehingga tercipta tertib administrasi yang mendukung kemudahan berusaha di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Mendengar, ajang Nusa Apono Road Race Championship 2026 kembali hadir untuk menjaring talenta balap muda di Maluku melalui pembukaan kelas Matic Standar U17. Sekretaris Panitia Elisa Delima menjelaskan bahwa kelas ini dirancang khusus untuk memberikan ruang bagi pembalap lokal usia muda agar dapat menunjukkan kemampuannya di lintas resmi serta berkembang lewat kompetisi yang kompetitif. Kejuaraan otomotif ini dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026 di sirkuit non-permanen Transit Paso, Kota Ambon. Kelas U17 menjadi salah satu dari total 18 kelas yang dipertandingkan dalam ajang bergengsi tersebut. Selain membuka ruang bagi talenta lokal, kompetisi ini juga dipastikan bakal diramaikan oleh kehadiran para pembalap nasional. Panitia berharap ajang ini dapat menjadi sarana belajar dan menimba pengalaman langsung dari pembalap muda Maluku agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pengadaan gabah dan beras oleh Bulog di Provinsi Maluku tahun 2026 terus meningkat, mencapai 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Ambon Gandeng Unpati percepat pembangunan kota dan tangani stunting. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah di

0: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.
1: Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda di saat ini, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Dan pendengar, kebakaran sampah terjadi di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah. Api yang muncul di sekitar tumpukan sampah tersebut berada dekat dengan rumah warga, sehingga berpotensi membahayakan pemukiman di sekitar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan masyarakat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur dan tiba di lokasi 5 menit kemudian. Untuk menangani kejadian tersebut, Damkar mengarahkan 2 unit mobil dari Pos Mako dengan 25 personil, serta masing-masing 1 unit dari Pos Paso dengan 5 personil dan Pos Hatiwe dengan 6 personil. Petugas dari Platon C bersama dukungan Platon A dan Platon B kemudian melakukan penanganan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kobaran merambat ke rumah warga. Pengerahan sejumlah personil dilakukan karena lokasi kebakaran berada berdekatan dengan kawasan pemukiman. Setelah dilakukan pemadaman dan memastikan kondisi di sekitar lokasi aman, situasi dinyatakan terkendali. Pada pukul 12 waktu Indonesia Timur,

dan seluruh personil damkar kemudian meninggalkan lokasi dan kembali ke pos Mako. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah di sekitar pemukiman. Laporan kebakaran disampaikan melalui pos Ambon 0911351113 dan pos Paso 0911361113, pos Hati Besar 0911367013 atau call center 112.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya. Dan kami akan hadirkan untuk Anda info cuaca yang terupdate ya hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama BMKG Stasiun Maritim Ambon. Bersama Tito yang akan memberikan informasi cuaca terupdate untuk kita saat ini.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar di ujung telepon sudah ada perakirawan Tito. Halo.
2: Halo.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Persatu RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah hingga berawan, siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dan malam hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Perkiraan untuk wilayah Maluku pada esok hari, Minggu 23 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara minimum 55% dan maksimum 97%. Peringatan dini angin kencang. Angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perakiran tinggi gelombang, secara umum tinggi gelombang di perairan wilayah Maluku berada pada kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk kategori tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
0: Baik, terima kasih perakirawan Tito, informasi terupdate tentang cuaca untuk kita di saat ini. Pendengar, semoga bermanfaat ya untuk kita dalam beraktivitas di hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya. Pendengar, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di waktu libur saat ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, bahwa gerakan menjaga lingkungan melalui kolaborasi Pemuda Lintas Iman terus dilakukan di Maluku. Grand Molucas bersama mahasiswa IAKN Ambon, komunitas Anata Grand Molucas dan warga negeri Liliboy menggelar aksi bersih lingkungan yang berhasil mengumpulkan 251,95 kg sampah dari kawasan pesisir. Ketua Grand Molucas Sien mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang secara rutin dilakukan bersama komunitas, sekolah, dan perguruan tinggi. Menurutnya, keterlibatan berbagai kelompok dengan latar belakang agama yang berbeda menunjukkan bahwa persoalan sampah dari krisis iklim merupakan masalah bersama yang membutuhkan gerakan lintas iman dan generasi. Sehingga dalam aksi tersebut ya pendengar, peserta tidak hanya memungut sampah di kawasan pesisir, tetapi juga melakukan pemilahan serta memberikan edukasi mengenai pengolahan limbah rumah tangga. Edukasi antara lain mencakup pemanfaatan limbah dapur untuk membuat eco enzim dan sabun cair, sekaligus kampanye membangun kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dikatakan juga bahwa anak muda memiliki posisi strategi sebagai agen perubahannya dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai lingkungan.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kodam 15 Patimura bersama Kementerian Pertanian Kementan RI memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara melalui program Cetak Sawah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS yang dilakukan Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto bersama Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Letjen TNI Purnawirawan Irham Waroihan di Lobi Serambi Kehormatan Makodam 15 Patimura. Irjen Kementan RI dalam arahannya menegaskan program cetak sawah menjadi langkah strategis untuk memperluas areal pertanian dan mengoptimalkan potensi lahan di Maluku dan Maluku Utara. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius, gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya di saat ini pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang tetap bersama kami menemani berbagai aktivitas di saat ini. Informasi untuk Anda ya pendengar bahwa sekitar 70 orang dari komunitas pecinta alam di Maluku bergabung dalam aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Mereka berasal dari berbagai kelompok termasuk siswa, mahasiswa, dan komunitas pecinta alam. Hambali Temarut dari KPA Melukas Adventure Club kepada RRI mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara mereka di NTT yang sedang menghadapi dampak bencana alam. Menurutnya komunitas pecinta alam memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan. Ia menyebutkan peserta aksi tidak hanya berasal dari Kota Tual dan Maluku Tenggara ya. Komunitas yang tergabung juga berasal dari Kepulauan Aru, Masohi, dan Ambon. Dikatakan bahwa penggalangan dana akan berlangsung selama 2 hari di Tual dan Maluku Tenggara. Dana yang berhasil dikumpulkan nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik sebelum disalurkan pada komunitas pecinta alam di NTT.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kita sudah ada di tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
1: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
5: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta.
4: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap